0: Bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
0: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
0: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
0: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
0: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
0: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Twitter, break dulu yuk.
4: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener, rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk gurih, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
8: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
3: Jadi gitu ceritanya.
7: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Woy.
3: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Royal Music.
1: Asik.
2: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
2: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
2: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
2: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
2: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
3: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
4: Oh
3: iya?
4: Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Hah, sepi dah.
7: Iya, iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu jual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Malam-malam, saya Sena.
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: Perangkan Arya Saloka, Asa Asuncau, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Memang nih sabang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, yes, Chef.
3: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit

0: Rahman nih. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Yang masa bang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
8: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
7: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
8: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
7: Terus berhenti dong ngopinya?
8: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
7: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
8: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
7: Di mana?
8: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
7: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
9: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
8: Lah, terus gue gimana dong?
10: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB105.

0: Saya nunggu duit nih.
1: Lumayan banget lagi.
2: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
2: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
2: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
2: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
2: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
4: Oh
3: iya?
4: Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Let's 5.4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke? Okay?

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sendiri nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
11: Laksanya senagi itu woy.
8: Cari yang disebut.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lo ambil handphonenya, ntar kan lo kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lo, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lo udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lo udah hancur?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Blitar, break dulu yuk.
4: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau. Wah, ini yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food. Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

abang sayang sejak kau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik.

0: Ahead, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jurnalis Abang Sayang Sejago Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minya pipi yang kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar gak pakai panas ngopi tiap hari?
2: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
1: Di mana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli buat apotik bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Sabang Sains Jangan Usiar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Sepi dah.
2: Iya, yuk.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap ganti.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas seharian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Twitter, break dulu yuk.
4: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau-mau.
11: Wahannya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi.
16: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
18: Yuk, gue, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food. Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Desa Bangsa yang sejengkal siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: CBB Radio 105.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Lewat juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya.
4: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
3: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare
6: Radio CBB 105.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisius ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas, laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wingsford.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Twitter, break dulu yuk.
5: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah bener, rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk gurih, let's start.
1: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
8: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan kalorinya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Radio CBB 105,4 FM.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Asik, kita di pantai coy.
3: Yoi.
2: Aduh, panas tau.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Eh, ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Eh, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsuit
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
8: Laksanya senagih itu woy.
9: Dari lusut.
10: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: berapa? 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air Bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi yang kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bu, dari tadi di depan TV terus.
4: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
5: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
4: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Mesya di Turun Ranjang.
5: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak.
3: MNCTV rumahnya dangdut channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin para artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton Dende Panggung Rezeki.
4: GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
6: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
4: Terus ada Liga Bintang Juara.
3: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Tagar Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews channel 31.
7: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
3: Yang baru ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut.

0: lagi foto orang lah, lucu soalnya.
1: Udah izin belum sama yang difoto?
0: Belum, namanya juga Candid, lagi juga ngapain izin?
1: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
0: Masa sih? Kan cuma sekedar foto, masa harus sampai kena pidana?
1: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
0: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
1: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Asik, kita di pantai,
3: yeah,
2: coy!
3: Yoi.
2: Aduh, panas tau.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
3: Eh, hey, salah Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya,

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsworth.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
6: Sepi dah.
7: Iya, iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
7: Aromanya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap, cantik.
7: Cek.
9: Mie sukses aja luar biasa. Mengatak.
7: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Twitter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
6: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
5: Yuk gue deh, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
9: Dari Wings Food.
10: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
11: Ya.
10: Hipertensi itu yang tertinggi.
11: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
10: Itu aja.
11: Kalau nyetir?
10: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
11: Ngantuk?
10: Ngantuk.
11: Ya.
10: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
11: Oh, Masya Allah.
10: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
11: Minum apa, Bu?
10: Minum itu air bambu.
11: Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
11: Ya.
10: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
11: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
10: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
12: Dapatkan air mineral bambu dari Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
7: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
6: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
7: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
6: Terus berhenti dong ngopinya?
7: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
6: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
7: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
6: Ini gimana?
7: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli buat apotek bisa banget. Tersedia di semua apotek 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
6: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
8: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
7: Lah, terus gue gimana dong?
4: Asik, kita di pantai
9: coy.
4: Aduh, panas tau.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
9: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minum yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
10: It's

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsford.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare
4: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
1: Siap, Neng. Mulai hari ini, Abang mau hidup sehat.
0: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu woy.
16: Cari Wingsuit.
17: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Sabang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm.
2: Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia.

0: tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke 1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
5: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
4: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
5: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
4: Terus berhenti dong ngopinya?
5: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
4: Apa rahasianya biar gak pakai panik ngopi tiap hari?
5: Nih, jagain aja lambungnya. Pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
4: Beli di mana?
5: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online, bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek, bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang kunyit dulu.
4: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
6: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
5: Lah, terus gue gimana dong?
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih ini pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya, supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Hah, sepi dah.
3: Iya, yuk.
4: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
4: Iya dong, fantastis.
3: Siap ganti.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Rings Food.
5: CBB Radio 105.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB, 105,4 FM.

Atas amal sayang Sejang Rosiar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri.

0: Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jaga narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Yang mana sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Mas Abang Sayang Sejang Kausiar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Neng manis Abang Sayang, saya Noi Rizky, moga yang asik bareng saya. Pantengin terus 105,4 CBBFM Bandar Dalam.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
2: Udah habis bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah, hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

kanan sayang. Hai, aku Melin Ayu. Dengerin terus 105,4 CDBFM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dan

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpo. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpo? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpo, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh
4: iya?
5: Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: Hah, sepi dah.
8: Iya, yuk.
9: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
10: Woi, ada Neng Wika.
9: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
8: Wah, rumahnya.
9: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
10: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
9: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
9: Iya dong, fantastis.
10: Siap, cantik.
8: Mie
10: sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
9: Iya kan?
10: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
9: Jelas, irit lagi.
8: Neng Wika, nambah lagi ya.
9: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
3: Pondasi sebelum kerja, dik ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
2: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
3: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
2: Terus berhenti dong ngopinya?
3: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
2: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
3: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
2: Di mana?
3: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli buah apotik bisa banget, tersedia di semua apotik K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
2: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
4: Gue mau juga dong, Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
3: Lah, terus gue gimana dong? Bu, dari tadi di depan TV terus.
5: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
6: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
5: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
7: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. MNCTV rumahnya dangdut channel 29 Roadshow. Siap-siap kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton Dendri Panggung Rezeki.
5: GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
8: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
5: Terus ada Liga Bintang Juara.
7: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews channel 31.
9: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
7: Yang baru ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.
10: 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Cari yang disebut.
11: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku barengnya sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM
5: 100% dari Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. The sound of now. The sound.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: napasnya pun udah sekarang udah enak, main sekarangnya dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung ini untuk mandi dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa CLB, follow Instagram @aimbambu.id dan kunjungi www.aimbambu.com.
2: Radio CBB Bandar

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: Aduh, pesen banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Ya, syuting kita mulai, siap?
5: Siap.
4: Kamera, roll, action. Tendang, gimana sih tendangannya tinggi?
5: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
4: Kenapa?
5: Ini saya sarap kejepit.
4: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan, pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
5: Oke.
4: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
5: Yuk.
4: Ya. Kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
5: Pak Sutradara.
4: Kenapa?
5: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
4: Terus?
5: Cuman saya lapar.
4: Hah, inilah salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
6: Dapatkan minyak HSN 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya. Mulai sekarang, saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ngantuk.
5: Ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu dari Minyak Main dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Eh, Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng manis abang sayang sejengkal siar, dengerin terus Radio CBB

0: Saya nunggu duit nih.
1: Lumayan banget lagi.
2: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
2: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
2: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih, pasti saya panik carinya.
2: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
2: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berhasil.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: Cengki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral Bandung Minim Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah nabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng tadi sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm.
2: Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja, action?
1: Pak sutradara.
0: Kenapa?
1: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
1: Cuman saya lapar.
0: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
2: Dapatkan minyak HSN88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jodohin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: abang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi risiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-810-9518. Sekali lagi ya, 0812-810-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Sejenis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget

0: saya. Saatnya kuis goyang goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
2: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
1: Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
1: Lah, bukannya lo kesurupan.
2: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
2: Goyang Sejangkau Siar,

Hanya satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda bersama 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta.

Sebus yang tercinta, Sebus di Kalina, lagi panteng radio si Bibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action.
2: Tendang, tendang tinggi, tendang. Tendang. Kat.
0: Gimana sih? Tendangannya tinggi.
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
3: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
3: Cuman saya lapar.
0: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
4: Dapatkan minyak HSN 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Gula berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air Mamur itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Mamur Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram Air Mamur ID dan kunjungi www.airmamurhabibur.com.
3: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: ibunya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murut Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa CLB

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut, Indonesia.